Nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi kan nagai pa, nadi